0: 92 FM.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Nggak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Cuman berdua kalau bicara soal pekerjaan, pasti setiap orang punya mimpi atau impian yang berbeda-beda. Ada yang ingin bekerja sesuai passion, melakukan sesuatu yang disukai setiap hari. Namun ada juga yang lebih memilih pekerjaan dengan gaji besar karena kebutuhan hidup, ya kan? Dan juga masa depan harus dipikirkan. Nah, bekerja sesuai passion ini memang bisa membuat kita lebih menikmati pekerjaan. Jadi ketika melakukan sesuatu yang disukai, kita mungkin lebih bersemangat untuk belajar, berkembang, dan juga menghadapi tantangan. Tapi passion saja kadang belum cukup, teman berdua. Ada kebutuhan sehari-hari, biaya hidup, keluarga, rencana masa depan yang perlu dipersiapkan. Karena itu, sebagian orang itu memang memilih pekerjaan yang memberikan penghasilan lebih stabil, ya meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan minat mereka. Nah, sementara itu, mengejar gaji juga bukan berarti seseorang tidak mencintai pekerjaannya. Bisa jadi, pekerjaan tersebut memang menjadi jalan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, ya seperti membeli rumah, terus membantu keluarga, atau membangun usaha sendiri. Nah, yang menariknya nih, teman-teman, passion dan penghasilan itu sebenarnya tidak selalu harus dipertentangkan, ya. Ada orang yang memulai dari pekerjaan demi gaji, lalu menemukan passion di dalamnya. Ada juga yang menjalani passion sebagai pekerjaan sampingan sampai akhirnya berkembang menjadi sumber penghasilan. Jadi nih, kalau harus memilih, kira-kira teman perdua, mana menurut kalian yang lebih penting? Pekerjaan yang disukai atau pekerjaan yang menjamin masa depan?

0: kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikubur dan disiksa terus, tahu
2: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah. Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: FM.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan?

Oke, okay, teman berdua, satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita di Spada edisi 16 September 2026 dari jam 5 pagi tadi. Saya Dani harus pamit ya. Terima kasih banyak untuk teman produksi yang sudah setia stay tune selama kebersamaan kita dari pagi sampai sekarang sudah mau jam 10. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, semoga sukses di hari ini dan semuanya berjalan dengan lancar ya. Selepas ini ada rekan Ica yang bakal temani teman produksi di santai siang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune saja di Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: How did I get here?
1: Hey, Ray.
2: Hola, familia.
1: Hey, Ray.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Stay tuned on Prodwave.
5: Teman terbaik kamu.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu.

0: Museum HAM Munir terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Didirikan di tahun 2013 pada tanggal 8 Desember bertepatan dengan hari kelahiran Munir Said Talib, aktivis HAM Indonesia. Museum HAM Munir adalah museum pertama di Asia Tenggara yang memiliki banyak sarana edukasi tentang hak asasi manusia. Seperti yang disampaikan oleh Ali Nur Sahid, selaku Direktur Program Museum HAM Munir berikut ini.
1: Di museum ini kita lebih interaktif, partisipatif, ada video mapping, ada layanan interaktifnya, ada board game-nya, hologram, permainan empati, dan yang lain-lain. Harapan kami sebenarnya Museum HAM Munir ini bagian dari upaya bersama untuk membangun nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia ini lebih baik lah begitu. Jadi tujuan cita-cita kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita ini lebih setara tanpa diskriminasi, saling menghormati, saling menghargai, serta berkeadilan.
0: Tanggal 10 Desember juga ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dengan berdirinya Museum HAM Munir ini, diharapkan tidak hanya menunjukkan perjuangan Munir saja, melainkan juga menjadi ruang pengingat bagi generasi muda terhadap sejarah hak asasi manusia di Indonesia.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro2FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and she's a whole different animal. Body on the hit, the ticket jumping on, but the white trying to glitch. Crash, crash, crash, pulse got me. Whole different animal.
7: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah. Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Aymara Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produeva. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produeva.

0: tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Wih, lagi melukis apa nih?
6: Ini laut, Bun.
5: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
6: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
5: Nah, kalau ini apa, Dek?
6: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
7: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
8: Radio Republic of Indonesia.
9: Yeah, I can't do these long drives sitting.
10: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
7: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

kamu harus selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Ija Pomi, teman Radue di pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Setelah ini ada rekan saya yang nemenin kamu nantinya di sore ceria. Kita ketemu lagi di day part selanjutnya, teman Radue. Dan mohon maaf bila ada salah sama kebersamaan berlangsung menemani kamu. And see you, bye-bye.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Produa FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Pia, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat sore dan gimana kabar kalian di hari ini teman Pro 2? Semoga Rabunya berjalan lancar dan moodnya juga masih aman ya teman Pro 2. Nah, kembali lagi nih di sore ceria teman Pro 2 yang tentunya siap jadi teman ya buat teman Pro 2 semuanya menjalankan sisa aktivitas kalian hari ini teman Pro 2. Jadi buat yang baru pulang kerja, pulang sekolah atau baru selesai kuliah yang masih ada di kantor juga, masih jalan atau mungkin dari tadi sudah nyaman nih di rumah ya teman Pro 2. Yang terpenting apapun aktivitas kalian teman Pro 2, semoga semuanya diberikan kelancaran ya. Gak kerasa teman Pro 2, kita sudah masuk di pertengahan minggu nih. Kalau Senin kemarin rasanya panjang banget ya. Terus Selasa mulai bisa lah bernapas nih teman Pro 2. Nah, sekarang tinggal hari Rabu nih. Tinggal bilang okay, sedikit lagi menuju weekend teman Pro 2 ya. Tapi jangan buru-buru mikirin Sabtu Minggu dulu teman Pro 2, sama hari Sabtu sama Minggu dulu ya. Karena sore ini kita masih punya banyak musik dan obrolan seru ya buat teman Pro 2 semuanya. Jadi daripada bengong atau sibuk scroll tanpa tujuan teman Pro 2, mending barengan sama Dinar nih di Pro 2 Biak ya. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi dengerin dari rumah, dari kendaraan, tempat kerja, atau dimanapun berada, boleh banget kasih tahu Dinar nih, sore ini kamu lagi ngapain, lagi santai, atau masih kerja, perjalanan pulang, atau mungkin malah sudah siap rebahan nih, teman Pro 2. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui Instagram kita ya, di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Nah, tetap di sini karena sore ceria siap bikin Rabu sore kamu jadi lebih santai, lebih asik dan tentunya ditemani dengan lagu-lagu pilihannya. Dan aku Dinar dan mulai sore ini kita ngobrol dengerin musik dan menikmati Rabu sore bareng hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin, Mak, angkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bis abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Stay tuned on Prodwave.
5: Teman terbaik kamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: 5'9", brown eyes.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: How did I get here?
6: Hey, Raymond.
7: Hola, familia.
6: Hey, Raymond.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih kebersamaan kita di sore ceria udah ada di penghujung acara aja, teman Pro 2. Dinar ucapin terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 semuanya yang udah setia nemenin Dinar dari jam 3 sore waktu Indonesia Timur tadi hingga saat ini pukul 19:47 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dinar pamit undur diri dari sore ceria dan jangan kemana-mana teman Pro 2 karena keseruan masih akan berlanjut nih. Di Jaga Malam Jangan Galau malam-malam barengan sama Kak Rafael yang siap menemani waktu istirahat malam kalian hari ini teman Pro 2. Tetap semangat teman Pro 2 dan jangan overthinking ya untuk menunggu weekend nih, masih lama teman Pro 2. Pastikan kalian jangan kemana-mana, tetap sejon terus sampai bertemu di kesempatan berikutnya teman Pro 2 ya sama Dinar nih. Jangan kemana-mana, tetap sejon terus barengan Pro 2 Biak hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. See you, bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Hunai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Balian berarti alat musik bumi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, dan masih di 94.5 Pro 2 FM di teman terbaik kamu. Jumpa lagi nih teman Pro 2. Jaga malam ya. Jangan kalau malam-malam. Dan bagaimanapun kabarnya nih ya teman Pro 2 di malam hari ini. Ya, harap-harap masih tetap baik-baik saja, masih sehat-sehat selalu, dan juga masih tetap semangat dalam melakukan semua kegiatan kamu ya. Oke, selamat malam saja ya buat teman-teman Pro 2 yang lagi rebahan, yang lagi nyantai, lagi menikmati indahnya dunia, lagi menyeruput segelas kopi ya, yang lagi santai pokoknya ya, dan juga buat kamu yang masih tetap dalam keadaan bekerja, dalam sementara berkendara, untuk selalu berhati-hati di jalan ya, dan juga jangan kemana-mana ya, karena bareng Rafael pastinya akan menemani aktivitas kamu di malam ini dengan lagu-lagu hiburan yang pastinya akan melengkapi malam kamu ya teman Pro 2 di malam hari ini. Oke, dan jangan lupa juga nih teman Pro 2, ingatlah selalu bahwa hidup ini tuh hanya sementara, maka dari itu buatlah cerita hidup kamu tuh lebih berarti dari apapun. And saya jangan jaga malam, jangan galau malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

your way. Ya, jangan sampai kamu kehilangan jalan kamu ya, nomor 2. Jangan hilang jalanmu. Kemarilah, pegang tanganku. Asik. Wah, lagu yang sangat sangat sangat bagus ya. Karena dia memberikan arti yang sangat dalam dari lagu Kebi ya. Yaitu dengan Kebi dengan judul Doa. Keren sekali sih kalau buat Rafael gitu. Kalau menurut kamu gimana nih, nomor 2?

Pokoknya ya itu ya teman berdua, jangan sampai kamu kehilangan jalan kamu ya. Jangan sampai hilang jalanmu. Tetaplah berpegang teguh. Karena suatu waktu semua akan terlihat baru. Oke, okay, masih menemani kamu nih teman berdua sampai nanti di jam 12 malam ya. Tidak lupa di jam 9 akan ada MLC lagi nih ya teman berdua. Wah, di MLC kira-kira siapa lagi nih bintang tamunya? Penasaran kan? Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune bareng Rata. Yo, di Pro 2 FM dia sama terbaik kamu.

absen waktu Dek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metode moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Kalau ini masih lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek, profesor. Cepat tarik aku, Lek, cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati Jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

Info produk update bersama saya Rafael Rumbina. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul dalam laga pertama grup E AFC Champions League 2 ACL 2 di Stadion Piala Dunia pada Rabu 16 September 2026. Dunia hiburan, live action Scooby-Doo Origins dilaporkan rampung menjalani syuting. Serial tersebut dijadwalkan akan tayang secara global di layanan streaming Netflix pada 2027.

0: Dan demikian info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rembuno.
1: Demikian info Pro 2 RRI.
0: Yo yo yo, oke dan teman Pro 2. Wah, sudah saatnya nih kita ikuti MLC ya, Music Live Chat. Dan jangan sampai ketinggalan dengan keseruan dari obrolannya ya teman Pro 2. Stay tune jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 ya.
2: Jadi pastiin buat kamu semua yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol, boleh banget. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebul, tapi setelah yang satu ini yang teman Pro 2. Jadi pastiin tetap ya langsung Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemanin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jemung. Jadi kayak wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya
1: tapi agak-agak kemalaman nih, buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak jam tidur.
0: Oke. Emang orangnya morning person banget.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya.

0: Gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
1: Okay.
0: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
1: Iya benar.
0: Saya, aduh ini semua memang, oh sedep banget.
1: Sedep banget
0: ya.
1: Itu ya. Benar.
0: Ah ya.
1: Oh kira-kira sedep karena ini pakai micin.
0: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep.
1: Oh, iya benar.
0: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
1: Nah, gitu.
0: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
1: Diulang-ulang terus ya sedepnya ya.
0: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah.
1: Oke.
0: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya. Betul. Semuanya berputar-putar.
1: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
0: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase di mana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
1: Okay.
0: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik di mana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
1: Okay.
0: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
1: ya udah aja
0: apa gitu. Sih ini mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk
1: bener.
0: Awalnya sedih, awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh? Aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Gue kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian, teman-teman aku nggak ngantor semua, kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang, gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim. Waktu itu gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja.
1: Pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
0: Pura-pura gak bingung aja, pura-pura gila.
1: Biar bisa survive gitu kan.
0: Cuma bisa survival mode aja.
1: Betul,
0: kan. Makanya album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue, untuk kayak oke, berarti gue harus comeback

0: ke kerjaan gue, kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, yes, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
1: Betul, semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
0: Iya, benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
1: Benar, udah
0: gue tenggelam aja.
1: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
0: 12 lagu.
1: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya.
0: Yeah.
1: Satu persatu. Berarti yang pertama nih,
0: Ori.
1: Ori, ini bercerita tentang apa nih Ori?
0: Ori itu ceritanya soal
1: diri sendiri.
0: Diri sendiri. Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
1: Oke.
0: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun gue ngapain sih?
1: Benar-benar.
0: Kayak rebuilding self gitu.
1: Oke. Ya.
0: Melahirkan diri sendiri.
1: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
0: Jebung yang baru. Jebung yang swag gitu loh. Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori itu kayak ini lagu apa sih gitu.
1: Okay.
0: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori itu kayak adalah lagu yang paling cepat selesai, karena gue have fun banget bikinnya, gue paling ketawa bikinnya, gue merasa itu jujur banget, kayak paling easy aja keluar dari mulut gue, dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya, yang paling asbun aja, dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
1: Oke. Okay. I got it.
0: Betul. Right. Melahirkan diri sendiri yang baru gitu.
1: Okay.
0: Buka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
0: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Oke. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
0: Susah.
1: Apa yang paling struggle yang lu alami dong?
0: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
1: Betul.
0: Dari A sampai Z.
1: Yes.
0: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak, oh ini lumayan apa, pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya, dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label itu lagu Ori ini sih.
1: Oke, okay. Oh wow.
0: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orangnya kayak gimana?
1: Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
0: Iya.
1: Ah, apa nih? Kenapa ada agak lainnya nih?
0: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
1: Bener.
0: Ini basically ngomongin itu.
1: Okay.
0: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
1: Berarti kayak ya lo bebas, lo mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
0: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue that's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja. Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
1: Oke. Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
0: Iya, di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue, sampai belakang. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
1: Iya. Gemes-gemesnya gitu.
0: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Benar.
0: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang, kayak ih ada yang deketin aku
1: nih. Biasa itu yang jelek tuh.
0: Iya.
1: Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya
0: enggak. Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Terus dong, buktiin kalau kamu sayang mah, belain. Ngadu ke Ayang.
1: Bener.
0: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
0: Ngetes.
1: Pingin kali dicemburuin.
0: Iya, dibucinin, pengen dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih.
0: Nantangin
1: ya. Oke, next, All I Got.
0: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke.
0: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
0: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
1: Gitu.
0: Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dianya selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Okay. Bucin. Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Di antara semua mengapa selingkuh padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah
1: satu-satunya. Malah.
0: Gitu. Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua lagu-lagu ya, nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya, istilahnya
0: gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh, sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh, gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue, makanya openingnya aku ngomong pagi tadi aku makan sop, makan selada. Oh, lapar wow. Kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke, oke, oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya, berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Gitu. Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa? Kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke. Okay.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi,
1: okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang, jadinya kebalik,
1: iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi, terus dia mempertanyakan kita ini apa, jangan gitu, bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Jadinya kebalik, jadinya saya betul. Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: yang
0: jadi pemantik, kelaparan ya. Gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa yang disfungsional.
1: Betul. Oke, okay, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya.
1: Ya. Berarti dungdut juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan yang centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Oke. Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: mau tenar
0: dan dungdut itu karir.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau mau tenar karir.
1: Oke. Okay.
0: Mau tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar.
1: Oke. Okay.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar. Bikin okay, orang okay. Heran sampai orang kira aku punya setan. Gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Okay. Setelah subselada. Aku mau merasa seperti Manohara.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya. Benar. Tapi kalau dungdut sendiri?
0: Kalau dungdut setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Ah, asik. Iya, benar.
0: Dungdut. Dung tak kedang dungdut. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoe-toe.
1: Oh.
0: Fun fact, lagu dungdut aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harus 10 lagu. Berhenti di mau tenar.
1: Oh wow. Berarti
0: terus juga, iya. Terus habis itu mau tenar, terus nambahlah dungdut. Iya. Tadinya dungdut itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya. Udah didengar sama penyanyi dangdutnya.
1: Oh,
0: aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu dungdut.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya dungdut gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Okay.
0: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja. Jadi enggak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku enggak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh enggak. Itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena album? Karena aku suka ini banget lagu ini.
1: Oh, wow.
0: Tapi memang okay, dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih. Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Iya, aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon okay produsernya tuh aku kan, gue punya ide. Gimana kalau Dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat, ke Dangdungdat gitu aja. Basic basic idenya itu doang. Okay. Dungdat, ke Dangdungdat, udah gitu doang.
1: Okay,
0: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat, ke Dangdungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi Dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku
1: sendiri. Oke, menarik, menarik, menarik. Ya udah, teman-teman Bro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap, teman-teman Bro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Yaudah, langsung aja, ini dia Jekmung dengan Dungdat.

0: dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
2: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
2: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
2: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
2: Benar.
1: Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
2: Iya, benar-benar. Rame ya.
1: Bisa announce.
2: Oke, okay. Ditunggu aja take nanti ya. Alright, selanjutnya ada dari HLSSA, susah banget nama lu. Nah itulah.
1: Bisa.
2: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gua nggak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Selolomam.
2: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin ya.
1: Kita harus mencoba, itu nama dia.
2: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih? Nah, kan sama Nona udah kan? Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget sama... sama pun... Aku pengen banget collab sama, aku tuh ngefans banget sama Bara Katak.
2: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama Pidangdut.
2: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya beli gitu loh, seru banget kayak.
2: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu? Aku pengen banget.
2: Oh seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, aku tekniknya itu beda sendiri. Bener. Dan susah banget kan.
2: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
2: Yes.
1: Gitu kan.
2: Bener. Tengkoknya mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget sih, a dream sama Uni Elsa.
2: Semoga denger Uni ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
2: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
2: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
2: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya UMLV. Terus aku tadinya itu salah banget.
2: Okay.
1: Dia tadinya mau jual kayak lebih dengan harga yang reasonable.
2: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Hei, bun, aku fans banget, aku koleksi."
2: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
2: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
2: Oke.
1: Okay. Pas lagi di prestasinya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena di pipi kita kena. Karena dia foto cepat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma sekali di story karena muka aku gak terkondisi. Aku kayak tau gak sih muka anak worry.
2: Iya, iya, iya.
1: Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Iya, sebenernya panik.
2: Bener.
1: Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.
2: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
2: Iya, iya, iya.
1: Gak sengaja, satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru, akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Terus habis itu aku cuma ngomong, ini cek sound. Ih, malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound. Karena panggungnya sama. Listnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello. Iya. Abang mixer loh.
2: Bener, tapi yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan serak-serak banget kan.
1: Aku
2: kaku gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak
2: apa sih? Iya, basa-basi apa sih?
1: Oh, lagi di apa? Iya. Apa di sini kan lebih cair, lebih cair. Aduh, masa Umi check sound.
2: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, akhirnya cuma kayak, iya, saya cek sound. Duh, sayang.
2: Oh, untung baik. Iya, untung baik sih, benar. Oke, selanjutnya ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
2: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di album sedep. Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmat Terakhir.
2: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu apa? Sebenarnya diproduksi sama orang lain, beatnya mah cepet dikirimnya jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget. Gak punya ide bikin verse-nya. Lama gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma ini, aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih ini lagunya? Bener-bener. Akhirnya satu hari tiba-tiba ada ide, terus jadi.
2: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produksi sendiri.
2: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri. Aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Malam Itu. Nah, Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
2: Yang baru belajar ya?
1: Iya, yang naro foto 3x4 gitu. Bener. Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naro foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu. Mau naro CCTV mas gitu.
2: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, mau ternyata lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus bunyinya, prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
2: Iya, beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello. Bener, kan bener. Di kepala pengennya kayak cung-cung-cung-cung-cung. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
2: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat
2: yang kita bisa
1: untuk proses gitu.
2: Oke. Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya-nanya, cari tutorial YouTube.
2: Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
1: Karena akhirnya sambil belajar.
2: Benar, itu bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, okay, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa,
2: ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal
1: baru.
2: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain
1: untuk mencoba hal baru?
2: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak wow, ini orang YOLO banget. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
2: Waduh,
1: itu gue. Ya ampun, itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini.
2: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi, ya namanya juga apa mau mencoba.
2: Betul.
1: Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
2: Betul. I know it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar. Sedikit. Walaupun nggak kayak ilustrator,
2: bahkan
1: foto harus ada apa,
2: taste-nya
1: juga dengan sekedar warna. Sekarang aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi bahkan untuk memulainya minder banget gitu. Bener. Nyari tutorialnya gitu kayak ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
3: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipku adalah kelilingi kalau mau belajar apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
3: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
3: Iya lagi.
1: Iya. Soalnya ya, aku pernah ketemu orang suportif. Lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
3: Betul.
1: Maju-maju.
3: Betul. Karena kritik juga perlu kan?
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo kayak lo bisa ini nih, lo nonton ini, tulisannya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo
3: kesini. Benar.
1: Tapi jangan keliling sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah makerut. Gitu. Tapi
3: gitu ya.
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga pinter, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube
3: juga apa-apa. Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
3: Benar.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
3: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
3: Betul, diulang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga nggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar. Benar. Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
3: Iya.
1: Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
3: Betul.
1: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih Bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak,
3: obit.
1: Pasti ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak.
3: Bener, ya. Beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru.
1: Paling
3: nih.
1: Paling sulit memulai.
3: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman-teman produa seluruh Indonesia?
1: Menurut aku. buat teman-teman produa. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album.
3: Betul.
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
3: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
3: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
3: Oke.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
3: Asik.
1: Get
3: out.
1: Alright. Everything is sedap. Sedap.
3: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri.
3: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
3: Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
3: Alright, terima kasih Jebung, thank you so much. Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
3: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jebung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jebung.
3: Bye-bye.

Dan itu ini teman-teman, kita sudah ikuti MLC Music Live ya di malam hari ini. Nah, pokoknya semoga saja bisa ya untuk mana-mana aktivitas kamu dan juga bisa memberikan memberikan inspirasi ya buat teman-teman berdua, yang dimana buat kamu yang lagi mau berjuang dalam dunia hiburan ya, seperti menjadi seorang penyanyi dan lain sebagainya. Oke. Okay? Dan masih tetap menemani kamu nih teman berdua di malam hari ini, dan juga pastinya Rafael masih punya beragam lagu hiburan nih yang masih tetap Rafael hadirkan di malam ini untuk menemani aktivitas kamu. Stay tune juga malam, jangan galau malam-malam.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli biaya besar serta meneriakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tahu enggak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi enggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku juga naik.
1: Aku nasi goreng. Sumpah aku enak banget. Apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, lempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
2: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Ah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih juga buat rasa sayang mama dan maksud juga gak bertahan sampai sekarang menurut aku. Masih ya.
1: Mau di mana ya kek? Macam baik sama nenek. Gak pernah marah.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang. Beganya.
1: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah. Ntar bega akunya.
2: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
3: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aja ngari to lele, kaya capek to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menarik. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, dan memperoleh telah berakhir sudah nih program-program kita yang sudah dihadirkan untuk menemani aktivitas kamu di sepanjang hari ini. Dan makasih banyak ya buat teman-teman Prodo yang tetap stay on Prodo FM Biak. Pokoknya semoga bisa menghibur teman-teman Prodo dan juga menginspirasi teman-teman Prodo dimanapun kamu berada. Oke, jangan lupa juga untuk selalu jadikan Prodo sebagai headline yang akan terus menemani, menghibur, dan juga menginspirasi teman-teman Prodo dimanapun berada. Dan ingatlah selalu teman Prodo bahwa dunia itu terus berputar. Jadi, lakukanlah sesuatu. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, ya dunia tidak akan peduli. Maka dari itu berjuanglah semampu yang kamu bisa. Saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 94.5 FM untuk temani teman Pro 2 semua sepanjang hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24 malam. Teman Pro 2 dari jalan di Majapahit, Biak, Papua, terimalah salam jumpa kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Lexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 bersama Mia Bahtiara. Informasi pertama teman Pro 2 datang dari Okirenga nih, di mana Okirenga tuh menghibur pasien kanker lewat nonton film bersama. Nah, aktor Okirenga menghibur 9 pasien kanker dan para pendampingnya ya melalui kegiatan nonton film bersama di MRCCC Siloam Semanggi Jakarta pada Minggu 14 September nih teman Pro 2 ya. Sebagian selingan dari rutinitas pemeriksaan dan pengobatan yang mereka jalani nih. Dan Okirenga kan merupakan salah satu pemeran film agak lain ya teman Pro 2, hadir dalam pemutaran film tersebut dan berinteraksi nih dengan para pasien dalam kegiatan yang berlangsung di conference room lantai 36 MRCCC Siloam Semanggi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Nah, informasi selanjutnya teman Pro 2 nih ada datang dari Dimas Anggara nih, di mana film horor garapan Dimas Anggara tuh akan ditayangkan pada Oktober 2026 teman Pro 2. Film horor baru berjudul Aplikasi Iblis garapan sutradara Dimas Anggara tuh dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 15 Oktober 2026 ya teman Pro 2. Nah, dalam film Aplikasi Iblis sendiri Junior Robert berperan sebagai Arya dan Desma Hanzenbos memerankan tokoh Laras teman Pro 2. Nah, Laras diceritakan meninggal setelah menjadi korban perampokan nih. Setelah kematiannya, Arya yang berduka berusaha agar bisa terhubung kembali dengannya untuk menggunakan aplikasi ponsel teman Pro 2 ya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Nah, informasi terakhir setelah tadi kita ngobrol soal dunia perfilman yang teman Pro 2, kita masuk ke dunia musik ya, di mana konser di Jakarta tuh diproyeksi tarik ribuan wisatawan mancanegara teman Pro 2. Nah, Raw Vision Collective selaku promotor konser ILS in Jakarta ya pada 24 Oktober 2020 nanti memproyeksikan pertunjukan itu tuh bisa menarik ribuan wisatawan mancanegara ke wilayah DKI Jakarta teman Pro 2. Nah, promotor mempromosikan wisatawan dari Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Jepang, Inggris, Jerman, Vietnam, dan Selandia Baru nih yang akan datang ke Jakarta untuk menyaksikan konser Ye sendiri teman Pro 2 ya. Penyanyi Amerika Serikat yang sebelumnya menggunakan nama Kanye West nih teman Pro 2. Nah, menurut promotor, antusiasme penonton untuk menyaksikan pertunjukan itu tuh sudah terlihat nih pada hari pertama penjualan tiket konser teman Pro 2. Ketika hampir 52,8% ya tiket terjual kepada penggemar dari 73 negara teman Pro 2. Jadi memang konsernya sendiri juga diproyeksi mendatangkan manfaat ekonomi nih bagi para pelaku usaha kuliner teman Pro 2. Selain kuliner juga akomodasi, transportasi dan pelaku usaha lainnya yang di Jakarta ya teman Pro
1: 2. Info Pro 2 FM.
0: Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi teman

FM Pro 2 dia tuan terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya nih. Gimana kabar kalian di pagi hari ini teman Pro 2? Semoga sehat ya. Terus semoga juga tetap semangat dan pastinya semoga sudah siap nih menjalani aktivitas hari ini teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita udah ditemenin sama Jazz Music ya dari jam 5 hingga tadi tuh jam 6 ya waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Kemudian sudah mendengarkan juga info Pro 2 dengan berbagai informasi terbaru teman Pro 2. Nah sekarang waktunya kita lanjut ngobrol santai dan tentunya berbagi cerita dan juga menemani pagi teman Pro 2 semuanya di Spodel. Selamat pagi teman Pro 2 nih ya. Dan sekarang sudah hari Kamis, tanggal 17 September 2026 ya teman Pro 2. Tinggal satu langkah lagi nih menuju hari Jumat dan menuju weekend ya teman Pro 2. Biasanya kalau sudah hari Kamis gini tuh semangat mulai terbagi dua teman Pro 2 ya. Badan masih harus fokus beraktivitas tapi pikiran tuh udah mulai bilang ya teman Pro 2. Weekend nanti mau kemana nih ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kita nikmatin dulu aja Kamisnya ya, Kamis yang manis ini amas. Jangan sampai karena sudah membayangkan weekend ya teman Pro 2, Kamisnya juga udah gak manis lagi, yang ada pahit ya kalau udah ngebayangin weekend. Padahal nyatanya besok masih hari Jumat teman Pro 2, masih harus masuk ya, masih harus bekerja nih. Nah, jadi daripada membayangkan terus weekend, pekerjaan hari ini malah ikut terbengkalai ya. Yang jadi yang awalnya Kamis manis jadi Kamis pahit kayaknya. Buat yang pagi ini sudah dalam perjalanan teman Pro 2, mungkin perjalanan menuju ke tempat sekolah, terus menuju kampus atau menuju ke tempat kerja, yang sedang membuka usaha juga, beraktivitas di rumah atau mungkin juga sedang menikmati sarapan ya. Semoga aktivitas kalian hari ini berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Jangan lupa sarapan biar mood kamu tuh bagus teman Pro 2, karena memang sarapan tuh bisa mempengaruhi mood kita ya. Karena kalau kita nggak sarapan jadi cranky karena lapar terus nih teman Pro 2 ya, maunya ngemil aja makan aja karena cranky ya, karena belum sarapan. Makanya jangan lupa sarapan teman Pro 2 supaya mood kita tuh di pagi hari ini bisa bagus ya, sampai nanti siang menuju makan siang. Tapi mungkin bagi kalian yang masih berjuang untuk ngumpulin mood pagi hari ini nih, santai dulu aja teman Pro 2, kita mulai pelan-pelan, yang penting sudah bangun ya, sudah siap, dan jangan lupa kasih sedikit energi positif buat diri kita teman Pro 2. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Dinar masih nemenin kalian semua nih sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Jadi kalian tetap pastikan tetap sosial terus barengan sama Dinar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang jadi siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap sosial terus hanya di 94.5 FM Pro 2 Bila teman terbaik kamu.

0: Klingi adalah kepribadian seseorang ketika mereka selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, klingi juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang klingi biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami klingi adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.

0: 24.5 FM Pro 2 BX, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2 di pada selamat pagi teman Pro 2 yang tentunya siap jadi teman terbaik kamu ya untuk memulai hari ini. Nah teman Pro 2 masih seputar sarapan nih ya teman Pro 2. Nah kalau tadi Dinar udah kasih tahu nih, karena memang sarapan itu bukan cuma soal bikin perut kenyang aja ya, tapi ternyata apa yang kita pilih untuk sarapan tuh juga bisa mempengaruhi nih terhadap bagaimana kita tuh menjalani pagi hari ini teman Pro 2 ya. Bisa mempengaruhi mood kita lah teman Pro 2 ya. Nah karena misalkan coba ya teman Pro 2 bayangkan nih, bangun tidur kan belum sarapan langsung beraktivitas ya. Akhirnya kan perut kosong ya teman Pro 2, energi juga terasa kurang nih. Akhirnya juga ya kembali lagi berpengaruh kepada mood kita yang akan berubah teman Pro 2 ya. Mungkin yang tadinya mau memulai pagi dengan senyuman malah jadi gampang bete nih gara-gara cengki lapar teman Pro 2 ya. Makanya teman Pro 2 jangan salah pilih makanan untuk sarapan ya teman Pro 2. Bukan berarti harus makan makanan yang mahal atau menu yang ribet teman Pro 2. Yang penting makanan yang kita konsumsi itu bisa memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita nih. Nah, ada beberapa makanan yang bisa membantu mendukung fokus dan konsentrasi anak ya teman Pro 2. Di antaranya ada makanan yang kaya protein, omega 3, vitamin, mineral, dan antioksidan ya teman Pro 2. Contohnya ada ikan yang dikenal sebagai sumber omega 3 nih. Kemudian ada telur sebagai sumber protein dan kolin. Ada juga sayuran berwarna ya, buah-buahan, pisang kacangan, dan oatmeal yang bisa menjadi bagian dari pola makan yang beragam teman Pro 2. Dan menariknya lagi teman Pro 2, beberapa pilihan itu tuh sebenarnya memang gampang banget ya ditemukan dan bisa dimasukkan ke dalam menu sarapan kita nih. Misalnya oatmeal dengan buah teman Pro 2, telur dengan sayur, dan nasi dengan lauk dan sayur ya. Jadi nggak perlu berpikir bahwa makanan yang mendukung kesehatan otak tuh harus selalu fancy teman Pro 2. Enggak, tapi yang paling penting adalah enggak ada satu makanan aja yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Jadi dibutuhkan adalah pola makan yang beragam dan seimbang ya teman Pro 2. Karena ternyata teman Pro 2 memulai hari dengan sarapan yang tepat tuh bukan cuma soal yang penting kenyang aja ya, tapi juga bagaimana nih kita bisa memberikan asupan yang mendukung tubuh supaya siap beraktivitas teman Pro 2. Jadi mulai hari ini teman Pro 2 usahakan ya, sebelum asal pilih menu sarapan coba pikirkan dulu teman Pro 2, ini tuh bisa jadi bekal yang baik nggak sih buat tubuh kita hari ini nih. Nah jangan kemana-mana teman Pro 2, karena dia masih nemenin kalian semua di sore selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Pro 2 BX, teman terbaik kamu.
1: Sehat Bu?
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Bi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, gak apa-apa Bi.
1: Iya. Dadah Ibu.

0: panjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this long drive sitting. Bring them out, bring them out, hey.
2: Bring them out, bring them out, yeah. Produ FM

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang share jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini teman Pro 2. Nah teman Pro 2, setelah tadi kita ngomongin sarapan ya. Nah ini ada satu hal lagi yang gak boleh ketinggalan kalau misalnya kita lakukan di pagi hari teman Pro 2, yaitu olahraga teman Pro 2. Kalau selama ini kita membayangkan ya, olahraga itu harus banyak bergerak, berkeringat, lari kesana kesini. Ternyata teman Pro 2 ada juga loh latihan yang justru tuh kelihatan diem di tempat ya, tapi otot tuh tetap bekerja teman Pro 2. Namanya adalah latihan isometrik teman Pro 2. Sederhananya ya, latihan ini dilakukan dengan mempertahankan posisi tertentu ya selama beberapa waktu nih. Jadi gerakannya itu memang minim teman Pro 2, tapi tubuh itu memberikan kerja pada otot yang mempertahankan posisi tersebut ya. Salah satu yang mungkin familiar untuk kita semua teman Pro 2 yaitu dengan plank. Posisi tubuh dipertahankan tetap stabil selama beberapa detik ya. Atau juga wall sit nih juga bisa teman Pro 2, yaitu posisi seperti duduk dengan punggung bersandar di dinding teman Pro 2. Kemudian ada glute bridge hold dengan posisi pinggul diangkat dan ditahan teman Pro 2 ya. Ada juga nih dead hang, yaitu mempertahankan posisi bergantung pada palang yang kokoh nih. Dan yang terakhir menahan posisi dengan ujung kaki untuk melatih otot betis teman Pro 2. Menariknya teman Pro 2, beberapa gerakan tersebut tuh bisa dilakukan dengan berat badan sendiri ya, dan tidak terlalu membutuhkan peralatan khusus nih. Tapi tetap kalau mau mencoba, utamakan teknik dan keamanan ya teman Pro 2. Sesuaikan dengan kemampuan tubuh dan jangan memaksakan diri ketika memang terasa sakit atau tidak nyaman teman Pro 2. Jadi olahraga itu ternyata nggak harus selalu gas sampai ngos-ngosan ya teman Pro 2. Ada juga nih yang latihan yang konsepnya itu justru diam tapi tetap kerja teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau olahraga tuh kita nggak perlu memaksakan diri ya untuk ikut-ikutan latihan tertentu nih. Aktivitas fisik yang sesuai kemampuan dan dilakukan dengan aman tuh jauh lebih penting ya teman Pro 2. Jadi tetap semangat bergerak, jaga kesehatan, dan lanjutkan aktivitas di pagi hari ini barengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Bookworm.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produen. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: buku-buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwave.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang panaik menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panaik merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panaik termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panaik merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panaik mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panaik. Tujuan uang panaik bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panaik akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi teman Produa.

0: sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Freud, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do this on dry shit.
3: Produfm. Produfm.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produfm. Stay tuned on Produfm.
4: Teman terbaik kamu.

0: ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.